Oke, Insan Muda masih bareng dengan Cika ya. Dan kali ini Cika mau kasih kamu informasi dulu nih. Insan Muda, buat kamu yang lagi cari handphone baru, ada si Mastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana kamu bisa tukar HP ya. Mau cicilan juga bisa ya. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja ya. Mau COD juga bisa nih Insan Muda. Si Mastel ini adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone baru, si Mastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank, bahkan nih masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah ya. Jadi segera kunjungi si Masel Pusat yuk, yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Ataupun kamu bisa datang juga nih ke cabang si Masel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga ya update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Masel. WhatsApp officialnya di 0857-216-216-21. Senang ya belanja di si Mastel. Emang ya, si Mastel tuh emang terlengkap banget di Sukabumi. Jadi kamu mau cari smartphone, langsung aja ya datang ke sana.

Okay, Insomnia Radio 92.3 and BSFM Sukabumi's number one hits music station. Masih barengan Cika Ninsan Muda ya, yang masih temenin kamu di acara Jogging Joget in the Morning. Kali ini Cika bakalan kembali buat kasih kamu informasi Ninsan Muda ya. Kalau tadi kita udah bahas info tentang cuaca, kali ini kita bakalan beralih ya Insan Muda ke berita lokal Sukabumi.

Nah, insan muda ini tuh ya ada kejadian yang sangat luar biasa gitu, insan muda ya, di mana seorang nenek ya selamat usai wudu saat bangunan di Cisaat ambruk nih, insan muda. Nah, suara itu masih terdengar ya jelas di kepala nenek Ika Atika, 73 tahun. Dentuman keras yang memecah suasana maghrib di kampung Ciapo Pasir, Desa Sukaresmi, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, membuat warga berhamburan keluar rumah nih pada Minggu 10 Mei 2026 petang. Pada saat itu terjadi, lansia yang akrab disapa nenek Ika tersebut baru saja selesai mengambil air wudhu ya. Ia tengah bersiap menunaikan sholat maghrib di rumah sederhananya, rumah bantuan Rutilahu ya, dari pemerintah Kabupaten Sukabumi yang diterimanya pada tahun 2022. Nah, belum sempat mengenakan mukena sepenuhnya, suara gemuruh tiba-tiba terdengar dari arah bangunan 3 lantai di dekat rumahnya yang ambruk bertahap. Nah, suara keras reruntuhan sontak membuat warga panik. Pasti ya, insan muda gitu kan ya, karena pas-pasan banget lagi maghrib. Nah, nenek Ika tuh mengaku sempat kebingungan di tengah situasi mencekam itu. Ia bahkan masih ingin tetap melaksanakan sholat sebelum akhirnya diminta segera keluar rumah oleh kerabatnya nih. Dalam keadaan panik, ia berlari keluar rumah hanya membawa mukena yang ada di tangannya. Gak ada barang lain yang sempat diselamatkan ya, kecuali mukena itu. Nah, rumah yang telah ia tempati sejak tahun 1994 itu pun ikut terdampak material reruntuhan ya. Bagian atap rumah mengalami kerusakan akibat tertimpa baja ringan dari bangunan yang ambruk. Dan sejak kejadian itu ya, nenek Ika memilih mengungsi ke rumah kerabatnya dan belum berani kembali menginap di rumah sendiri. Kekhawatiran terhadap longsor susulan dan kondisi tanah yang masih labil membuatnya memilih bertahan di pengungsian sementara. Waduh, insan muda ya, ceritanya sangat luar biasa banget ya. Semoga nenek Ika ini selalu diberikan kesehatan, keselamatan ya, dan semoga rumahnya gitu kan bisa segera diperbaiki nih, insan muda ya, karena kasihan juga nih. Apalagi nih, nenek Ika tuh ternyata udah ditinggal sama anak semata wayangnya, jadi benar-benar sendirian gitu kan ya. Paling ada kerabat saudara aja. Dan yang pastinya nih, insan muda, kita doakan sama-sama ya untuk nenek Ika.

Oke, kemudian 92.3 NBS FM Sukabumi number one hits music station. Masih barengan Cikan Insan Muda yang masih temenin kamu di acara Jogging Joget in the Morning. Dan kali ini Insan Muda Cika bakalan bahas nih sesuatu yang lagi rame banget ya. Di mana-mana tuh sekarang tuh lagi viral banget di mana gitu kan ya, di salah satu lomba cerdas cermat ya MPR RI ya, seorang siswi gitu kan ya ngerasa kecewa padahal jawabannya bener tapi malah disalahin nih sama jurinya. Dan polemik penjurian lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI 2026 tingkat provinsi Kalimantan Barat memicu efek yang sangat berantai Insan Muda. Pimpinan MPR merilis permohonan maaf secara terbuka hingga mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan dewan juri serta pembawa acara atau MC acara tersebut nih. Nah, Wakil Ketua MPR Afkandra Muhammad Akbar Supraman menegaskan pihaknya bakal segera melakukan evaluasi penuh terhadap sistem kerja kinerja juri gitu kan ya. Karena itu rame banget Insan Muda. Jadi siswi tersebut tuh menjawab pertanyaan dengan jawaban yang benar tapi justru disalahkan Insan Muda. Afkandra juga mengaku mendengar kasus serupa tahun sebelumnya di provinsi lain Insan Muda. Dan merespon insiden tersebut, MPR juga menyampaikan permohonan maaf dan menegaskan bahwa ajang cerdas cermat semestinya mengedepankan prinsip sportivitas serta keadilan yang tentunya nih menuntut objektivitas penuh dari dewan juri ya. Karena kalau gak salah hadiahnya juga luar biasa ya, beasiswa ke luar negeri gitu Insan Muda. Jadi makanya siswa tuh benar-benar totalitas ya dalam menghadapi perlombaan ini Insan Muda. Tapi malah dicurangi gitu kan ya di kompetisi ini. Dan imbas dari kelalaian penilaian jawaban peserta tersebut, MPR RI menonaktifkan juri hingga pembawa acara kegiatan tersebut nih Insan Muda. Nah, selanjutnya nih Insan Muda, ya langkah permohonan maaf juga ini tidak hanya datang dari pimpinan MPR. Pembawa acara atau MC lomba tersebut, Cindy Lutfiana juga turut merilis pernyataan maaf ya, buntut ucapannya kepada para peserta yang dinilai tidak pantas oleh publik. Ia juga menyadari perbuatannya yang sempat menyepelekan protes para siswa dengan kalimat, mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja. Padahal ya, mereka tuh protes karena jawabannya emang benar gitu Insan Muda. Dan serta juga nih, dia tuh mengakui bahwa pernyataan semacam itu tidak selayaknya ia lontarkan selaku pemandu acara ya. Ia juga menyadari ini ucapannya telah melukai sekaligus mengecewakan para peserta tak terkecuali guru dan juga pendamping dari SMA Negeri 1 Pontianak selaku pihak yang dirugikan. Dan menanggapi hal tersebut nih, DPR juga meminta untuk diadakan ya lomba ulang nih Insan Muda. Waduh, ini pasti deh ya, aku juga kalau misalkan jadi peserta gitu kan kesel banget gak sih? Kita udah belajar misalkan ya semuanya, terus kita tahu jawaban kita benar karena kita yang belajar, kita udah mempelajari semuanya, pas lomba malah disalahin. Ketika kita protes dibilangnya, itu mungkin perasaan adik-adik aja. Dan menurut Cika sih seharusnya ya yang menjadi MC, walaupun kita bukan ahlinya, tapi kita tuh harus tahu juga ya tentang materi apa sih yang akan dikompetisikan, dan kita juga minimal harus tahu jawaban yang benar itu apa ya, supaya kita tidak ada kata-kata seperti ini yang terkeluar dari mulut kita gitu Insan Muda. Abis ini Cika bakalan kembali lagi ya dengan informasi-informasi lainnya. Jadi pastiin Insan Muda stay tune terus.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Okay, Insomudia 92.3 and BSFM Sukabumi is number one hits music station. Gak kerasa insan muda ya, udah jam 8:30 aja. Dan kali ini Cika mau kasih kamu informasi dulu nih, terutama nih buat kamu ya, harus selalu hati-hati ya dimanapun kita berada nih insan muda. Selalu berdoa untuk keselamatan kita nih, karena di sini tuh ada insan muda sebuah kapal ya, yang membawa 37 orang termasuk 23 warga negara Indonesia tenggelam di perairan Pulau Pangkor, Perak, Malaysia pada Senin lalu nih insan muda, tanggal 11 Mei. Nah, 23 WNI tersebut berhasil diselamatkan, sementara 14 orang lainnya belum ditemukan. Kepala Badan Penegakan Maritim Malaysia, Insan Muda Muhammad Sukhri Khotob ya, mengatakan pihaknya menerima laporan mengenai korban terapung di laut pada Senin sekitar jam 5:30 pagi waktu setempat dari seorang nelayan. MMAA lantas mengaktifkan operasi pencarian dan penyelamatan SAR dengan mengerahkan dua kapal ke lokasi tersebut. Operasi ini juga berkoordinasi dengan Kepolisian Maritim, Angkatan Laut Kerajaan Malaysia dan juga komunitas nelayan setempat nih insan muda. Nah, Muhammad Sukhri juga berujar hasil penyelidikan awal menunjukkan para WNI berangkat dari kota Kisaran, Sumatera Utara pada 9 Mei lalu ya. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengkonfirmasi bahwa puluhan WNI menjadi korban kecelakaan kapal di perairan Malaysia pada Senin. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia, Kemlu RI, Henny Hamidah mengatakan para WNI diduga hendak memasuki negeri jiran untuk tujuan bekerja. Jadi 23 orang itu terdiri dari 16 laki-laki dan 7 perempuan berusia antara 21 hingga 48 tahun ya. Dan seluruh korban selamat telah dibawa ke markas operasi pasukan polis Marin Kampung Aceh, Perak nih insan muda, untuk penanganan lebih lanjut nih insan muda. Ya, ini berujar otoritas Malaysia pun saat ini masih melanjutkan operasi pencarian ya terhadap 14 penumpang lain yang masih hilang hingga saat ini. Kita berdoa saja ya, semoga gitu kan ya, semua korban-korbannya bisa segera ditemukan insan muda, dan semoga dalam keadaan yang selamat ya insan muda, agar dapat kembali berkumpul dengan orang tersayang.

past your street. Okay, and so we're in 92.3 and Biasa FM Suka Bumis number 1 hits music station. Gak kerasa ini Insan Muda udah di penghujung acara aja. Cika temenin kamu di joget in the morning. So thank you so much buat kamu yang udah temenin Cika ya. And sorry to say juga nih kalau misalkan selama siaran terdapat salah-salah kata maupun kata-kata yang kurang berkenan di hati kamu semuanya. Dan yang pastinya nih Insan Muda tetap station juga di NBS Radio, karena abis ini Cika bakalan temenin kamu lagi di acara Indonesia Satu Aja dengan trik-trik lagu Indonesia favorit kamu. Jadi wajib banget buat stay tune ya. Cika pamit undur diri Insan Muda. See you next time and bye-bye.

Insan Muda disiarkan langsung dari Simatia Siliwangi 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Hai hai hai, selamat pagi Insan Muda, good morning. Dan ya pastinya nih Insan Muda selamat kembali ya melakukan aktivitas. Senang banget nih Insan Muda di pagi harinya menjelang siang di jam 9 sampai jam 11 yang nanti Cika bakalan temenin kamu di acara Indonesia Satu Aja dengan trik-trik lagu Indonesia favorit kamu. Jadi wajib banget buat stay tune dan kepoin ya Insan Muda gitu kan ya, lagu-lagu Indonesianya dan request lagu Indo favorit kamu juga. Sambil temenin kamu Insan Muda di pagi harinya, Cika bakalan puterin dulu beberapa lagu. Jadi pastiin stay tune terus and enjoy the music.

Okay, Insomudia 92.3 and BSFM Sukabumi number 1 hits music station. Nah, Insomudia, kali ini juga mau kasih kamu informasi dulu ya, terutama buat kamu yang lagi cari handphone baru. Ada si Mastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone, karena di sana kamu bisa tukar tambah ya, mau cicilan juga bisa ya. Kamu bisa cicilan 0%, angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga ya. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone baru, si Mastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah. Jadi segera kunjungi si Mastel Pusat yuk, yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Ataupun nih cabang si Mastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga ya update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. WhatsApp ofisialnya di 0857-216-216-21. Senang ya belanja di si Mastel. Dan Insan Muda juga mau sekalian bacain nih requestannya. Tadi tuh ada dari Kak siapa tuh tadi? Kak Zulia ya pengen lagunya Angie Carvalho yang remuk. Ada juga Kak Anissa pengen Nabila Takia ya, single lagunya Cegil. Dari Kak Maria juga nih pengen request lagunya Sabrina Leonor yang Haha. Oke deh, boleh ya. Nanti Cika siapin lagunya Insan Muda dan bakalan langsung aja Cika puterin. So enjoy the music.

Wow, insan muda ya. Haha, dari Sabrina Leonor. Cocok banget nih buat kamu yang udah mati rasa ya sama gombalan cowok gitu kan ya. Karena udah sering banget disakitin, jadi mau dirayu segimanapun ya, mau segombal apapun, please deh udah gak mempan. Dan next insan muda di sini tuh udah banyak banget juga nih yang request. Salah satunya dari KD ya, pengen request lagunya Mesahira di ujung minggu. Ada juga Kariri pengen request lagu Terlukis Indah katanya ya. Dan ada Karahmat Kurnia nih pengen request lagunya Mahal Ini Sisa Rasa. Oke di insan muda ya, nanti Cika siapin lagunya insan muda. Nanti ini tuh lagunya tentang apa ya, ada yang lagi rindu, ada yang lagi fall in love, ada juga ini yang belum bisa move on, lengkap banget nih perasaannya ya, pas dalam percintaan insan muda. Stay tune terus and enjoy the music.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota.

lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

cara mencintaimu. Emangnya kalau cewek udah jatuh cinta, pasti deh akan ngelakuin segalanya buat orang yang dia cintai. Walaupun nih saat ini tuh orang yang dia cintai belum melakukan hal yang sama ya bagi dia. Dan insan muda, daripada kita galau ya overthinking karena lagunya, mendingan kita langsung bacain lagi requestan dari kamu. Okay, di sini ada dari Boboy Brother, pengen request lagunya Rosa katanya, Ketika Cinta Bertasbih. Okay, dia boleh banget nanti Cika siapin lagunya ya. Jadi pastiin stay tune terus juga ya, tungguin lagunya diputerin. Next insan muda, kita ke Facebook. Di sini tuh ada dari Denny Akbar, pengen request lagunya Pelarian dari Kesha Lefronka. Coba ya kita cari dulu insan muda lagunya.

Nanti kalau misalkan lagu Ketika Cinta Bertasbihnya gak ada, mau diputerin lagu yang lain gak dari Rosanya? Boleh ya, langsung aja di komen-komen pengen di request sama lagu apa nih. Tadi lagu apa tadi? Pelarian ya, Keisha Lefronka. Sama nih, lagu itu juga belum ada di sini. Mau request lagu

apa dong ya lagu, ulang lagu apa nih, lagu yang lain dari Kesia atau misalkan dari penyanyi lain boleh banget. Ada Teh Fitri Haryati ini pengen request lagunya Delantis teruntuk dirimu. Oke, lagunya aman. Cika udah siapin dan nanti Cika puterin ya. Ada Kak Itnai-Itnainya juga nih dari Sindang Kasih Ciamis. Udah hadir. Edi Setiadi, halo. Pengen request lagunya Ariel Noah featuring Raisa. Senang mendengar suaramu. Lagunya juga ada ya. Nanti Cika siapin Insan Muda buat kamu. Abah Wesel Selampangan dari Gianyar Bali juga hadir. Dewi Sulastri, hai. Bojong Kembar, gimana kabarnya? Alhamdulillah ya, baik selalu. Semoga teteh juga sukses selalu ya. Kak Yunita Yurni, halo. Warsaholik juga nih, hai. Bedugul hadir kak. Dari Kawirnya ya. Ada Tumim Virgonya juga nih dari Medan hadir. Dan yang pastinya nih Insan Muda, sambil nungguin tadi request ulang, Cika bakalan puterin dulu ya beberapa lagunya buat kamu. Stay tune terus and I'll be back.

Oke, Insan Muda 92.3 at BSFM Sukabumi 6 Berwan Hits Music Station. Insan Muda, kembali Cika bakalan bacain request kamu ya. Sebelum nanti Cika pamit, ada dari kamu Moza. Pengen request lagunya katanya Tahta Hatiku ya. Next di sini juga nih Insan Muda, tadi di Facebooknya banyak banget juga yang request. Salah satunya ini tuh pengen request lagunya Liodra yang Pura-Pura Cenah. Oke deh, boleh banget ya, lagunya juga aman, nanti Cika siapin ya buat kamu. Next Insan Muda, di belakangnya juga di sini tuh ada dari Ziva Las ya, pengen request lagunya Ziva Magnolia, Kata-Kata. Ada juga nih Kak Shame Heart, pengen request lagunya Takkan Terulang dari Vanessa Z ya, featuring Ronnie Parulian. Oke, di Insan Muda lagu-lagunya juga aman ya, udah Cika siapin, bakalan Cika puterin Insan Muda, jadi stay tune terus.

cinta ini untukmu saja. Aduh, dalam banget ya Insan Muda lagunya. Tapi nih Insan Muda, sayang banget waktu udah menunjukkan 47 menit dari jam 10. Waktunya Cika untuk pamit undur diri. Thank you so much buat semuanya yang udah temenin Cika. And sorry to say, kalau misalkan selama siaran terdapat salah-salah kata maupun kata-kata yang kurang berkenan di hati kamu semuanya. Selalu sehat, selalu semangat, dan jangan lupa untuk selalu bahagia ya Insan Muda. Cika pamit undur diri, abis ini bakalan ada Abi yang temenin kamu. Stay tune terus. See you next time and bye-bye.

Halo Kina, itu Pintri NBS FM, suka bumi number one hits music station. Let's go jalan semuda, selamat siang. Gimana kabar kamu hari ini? Moga dalam keadaan baik dan sehat ya. Dan Abi bakal temenin kamu selama 3 jam ke depan di FYP For Your Page dengan berita viral terkini. So, what's the viral news for today? You will find out right after this, semuda ya. Sambil say dulu tuh ya, ataupun spill makan siang kamu sama apa hari ini gitu ya, kan isi aja di Facebook ataupun di Instastory ya, di question box-nya. So, stay tune.

Welcome to 92.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station, and still with me on FYP for your page. Yap, Abi bakal spill untuk berita viral terkini insan muda yang sedang hangat diperbincangkan. Kemarin kan sempat ramai tuh ya, kegiatan lomba cerdas cermat yang diikuti sama anak-anak SMA ya. Itu sempat ada ada konflik pak ya. Dari sisi jurinya, dari sisi peserta maupun dari segi MC-nya ya. Ya mungkin kamu juga tahu kali insan muda ya, ada suatu kayak cerdas cermat gitu. Yang dimana ini kayak lomba LCC 4 pilar MPR RI jadi gitu. Jadi itu digelarnya tuh di Kalimantan Barat. Jadi ada regu A, regu B, regu C. Regu C itu menjawabnya kayak gini. Nah, itu dianggap sama juri. Nah, terus dialihkan ke regu B. Regu B jawabnya tuh sama kayak regu C. Nah, terus sama juri itu benar gitu ya kan, regu B itu, padahal si regu C ini jawabannya tuh sama kayak si regu B. Nah, protes lah anggota yang jawabannya itu bahwa sama. Nah, jurinya ngebantah kalau misalnya artikulasinya kurang jelas, jadi minus poin 5. Nah, kayak gitu. Dan juga dari sisi MC-nya ya, dia juga menganggap bahwa jurinya udah berkompeten sama profesional, jadi itu perasaan adik-adiknya saja. Padahal kalau dilihat lagi kan itu udah jelas-jelas jawabannya sama. Gimana coba gak sakit hati yang grup C gitu ya kan. Ini satu Indonesia langsung terus nih lah langsung memotivasi ya setiap akunnya. Ya, ini Abi kutip dari fajar.co.id. Ya, permintaan maaf resmi disampaikan oleh MC nih. Sam, udah ada updateannya ya. Udah ada updatean sementara untuk MPR RI juga udah supaya si junior tuh udah gak ada lagi lah gitu ya kan, di sebagai juri di LCC gitu. Kayak di blacklist gitu lah ya. Nah, untuk ini updateannya yang Sam udah lebih ke updatean MC yang namanya tuh Cindy ya. Nah, ya dia tuh udah klarifikasi ya, alias udah menyampaikan permintaan maaf. Nah, ini mana sebagai MC kegiatan lomba LCC ya, 4 pilar MPR RI 2026 Provinsi Kalimantan Barat, Cindy Lutfiana, setelah potongan video dan pernyataannya viral di media sosial. Pernyataan yang dianggap menyinggung ya peserta SMA Negeri 1 Pontianak memicu perhatian publik dan menjadi perbincangan luas di Kalimantan Barat. Dalam klarifikasinya, Cindy Lutfiana mengakui kesalahan atas ucapan yang disampaikannya saat babak final LCC 4 Pilar MPR RI 2026 berlangsung pada 9 Mei 2026. Nah, kalau kronologinya mungkin kayak gini ya insan muda. Kamu juga tahu mungkin ya videonya kayak gimana gitu ya kan. Kontroversi bermula ketika beredar video pelaksanaan babak final LCC 4 Pilar MPR RI 2026 Provinsi Kalimantan Barat. Dalam video tersebut, MC kegiatan Cindy Lutfiana mengucapkan kalimat, "Mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja." Amin. Kalau misalnya sekalipun ini live, emang gak ada replay-nya gitu ya. Mending kasih replay aja dulu aja gitu ya kan. Suruh tim studio untuk nge-reply gitu ya kan, klip jawabannya terus disimak sama-sama daripada bilang itu hanya pesan adik-adik aja. Itu kayak sakit hati banget gak sih? Ucapan tersebut kemudian menuai kritik dari berbagai pihak karena dinilai tidak tepat ataupun disampaikan dalam situasi kompetisi yang sedang berlangsung. Banyak warganet menilai pernyataan itu berpotensi menyinggung peserta lomba dan pihak sekolah pendamping. Perdebatan di media sosial pun berkembang, terutama dari masyarakat Kalimantan Barat yang mengikuti jalannya lomba tersebut. Untuk klarifikasinya, kamu mungkin ya, biasalah klarifikasi orang kayak gimana gitu ya kan. Cuman kali ini dia nggak dalam bentuk video ya kan, ini berupa teks aja. Kamu juga bisa cek di di IG-nya ya. IG-nya tuh kalau ada satu nama, oh ini nih, IG tuh yang Cindy itu isin pakai SH ya, isin di underscore MC wedding itu udah ada klarifikasinya ya. Ya kalau disebut satu-satu kayaknya kepanjangan deh. Intinya udah klarifikasi aja lah gitu. Tapi banyak juga ya yang mungkin dari sisi komentar tuh ya masih rasa sakit hati lah dari pihak VAD-nya gitu ya kan. Kalau bisa sih ya ada juga netizen yang bilang yang langsung aja datengin ke SMA Negeri 1. Jadi emang bener-bener dimaafin sama netizen juga gitu. Karena kan netizen tuh kayak minta maaf doang loh gitu ya kan. Pasti ada yang ngerasa kayak gitu karena komennya juga ada yang kayak gitu gitu ya kan. Bahkan ini sampai
didoain yang enggak-enggak gitu ya kan. Ya udah mending mat abis sih langsung datang aja ke SMA Negeri 1 Pontianak nih ya. Terus bertemu perwakilan siswa kemarin plus kepala sekolah lo buat video pernyataan permohonan maaf. Nah, itu komen dari taufikopik.id ya. Karena ya itu yang bikin netizen puas gitu ya kan. Saya abis setuju sih dengan statement ini karena klarifikasi aja gitu ya kan, ataupun kayak berupa teks aja itu kayaknya belum cukup buat netizen. Kalau netizen ya, karena ya kamu lihat sendiri aja komenannya gitu ya kan, masih ada motivasi kok ya di situ. Tapi etis ini bisa jadi patokan lah ya, ataupun pembelajaran buat MC-nya juga, atau bahkan mungkin ya justru buat jurinya juga gitu. Karena ini ya dari sisi ketidakadilan juga gitu ya kan. Lebih penasaran sih ntar bakal ada apa lagi update-annya terkait lomba cerdas cermat ini gitu ya kan. Itu dari sisi pesertanya gitu ya kan, ataupun ya dari juri ataupun kalau MC sih gak usah ya kan, kurang klarifikasi, udahlah down gitu ya kan. Kita maklumi karena dia juga mungkin first time gitu ya kan. Kita maklumi aja karena dia juga manusia gitu ya kan. Ya gak sih, pasti ada melakukan kesalahan-kesalahan.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
2: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
1: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
2: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
1: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
2: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
1: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
2: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
1: Oke, siap.
0: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Oke, saya mau dapat kamu lagi cari HP nih ya. Ada semacam solusi buat kamu yang ingin ganti HP. Di sana mau tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD juga bisa. Semacamnya toko handphone terlengkapi Sukabumi. Selain HP juga ada HP second, servis HP, aksesoris HP, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank, bahkan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget dengan pelayanan yang ramah juga. Nah, segera kunjungi semacam pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Dokan nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. Wa official di 0857216216216. Senangnya belanja di Simastel.

Ya, Rose Imposter Syndrome by Sydney Gish, lagu yang sedang naik-naiknya sekarang. Terus sepertinya sih lebih ke apa ya, tren-tren di luar insan muda ya. Ini mana lagu ini tuh viral ya, karena liriknya yang relevan dengan perasaan gak percaya diri, meragukan pencapaian diri, dan ngerasa seperti penipu dalam kehidupan sehari-hari. Sering digunakan sebagai latar konten TikTok yang membahas kesehatan mental dan juga kecemasan sosial. Tapi alih-alih kecemasan sosial, lagu itu dijadiin apa ya, untuk sound kindness trend. Mungkin kamu udah tahu yang sama muda. Ini mungkin ya belum lewat FYP-nya, kayak aja kindness trend di Instagram, di TikTok juga banyak ya. Entah itu melakukan kebaikan apapun, terus kayak contohnya apa ya, ngebeliin orang yang apa sih nggak mampu untuk makan gitu ya kan, terus ngebantuin orang yang nyebrang karena ya orang tersebut menggunakan kursi roda gitu ya kan. Lagu ini dipakai sebagai lagu apa sih, kayak soundnya lah ya, back soundnya gitu ya. Itulah kayak instrumen ya. Apakah kamu udah melakukan kebaikan hari ini? But anyway, Abi mau spill lagi untuk berita viral terkini insan muda. Nah kan kemarin tuh sempat ya, Sungkang itu nanda tanganin apa namanya, mobilnya YB ya, alias Reza Arab, mobilnya si Reza Arab. Tapi dia kesampaikan hal itu kan, dia tuh datang ke Indo tuh karena mau promosiin film terbarunya ya, yang Drifter kan. Nah, waktu di Elite Showcase 2026 ini bikin heboh para pecinta otomotif nih insan muda ya, karena adanya Sungkang ini. Kalau misalnya kamu nonton filmnya, mungkin ya dia tuh di nama film itu namanya Han ya. Dengan mobil apanya sih itu, RX-7 Fileside body kitnya ya. Nah, tapi di tengah keramaian event, netizen malah salpok nih insan muda sama sosok pria yang disebut-sebut mirip Sungkang ya. Ini Sungkangnya versi lokal insan muda, dari jauh bikin orang auto nengok ya, dari dekat malah terasa seperti Tokyo Drift budget hemat. Momen ini langsung ramai dibahas di medsos ya, dan bikin kolom komentar dipenuhi canda netizen. Dan ya, ini Sungkangnya cengenges-cengenges ya. Bisa kan Sungkang yang asli dia tuh kayak kalem gitu ya kan. Mungkin ketawa-ketawa ya, tawa tipis aja gitu. Nah ini Sungkang lokalnya, cengengesan gitu ya. Ada yang bilang ini Sungkang no, Sungkem yes. Aduh, ada yang bilang Sungkang no, Sungkan yes. G-nya dihilangin jadi Sungkan. Ada yang bilang Sungkang no, Kangkung yes. Alah, ini penasaran sih, ini kalau misalnya ada legend di film apa sih, kayak drift-drift gitu gitu ya, atau mobil-mobil gitu. Kalau adanya Sungkang itu kayak makin nambah vibe-nya gitu ya kan. Kan emang ciri khasnya dia itu loh, like dia tuh udah kehargai di film, terus kehargai juga di dunia nyata gitu. Like, shoo.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gua.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: offered me a kiss. Why?
1: Such a foolish reason.

92.3 NBS FM Suka Bumi's number 1 hits music station. Mr. Simple. Lagi Super Junior yang sangat muda ya. Super legend ya. Dulu ramai juga. Dan sudah ada interval ketiga. Dan yap, Abi bakal masih kamu satu lagi ya untuk berita viral terkini. Ya tadi kan ada sungkang yang real ya, tapi ini kayaknya ada sungkang lainnya ya. Tadi ada sungkang asli, sungkang KW, sekarang sungkang apa nih yang actionnya ya. Live actionnya ini kayaknya. Ya jadi kawasan Puncak Bogor nih lagi rame ini sama udah kemarin tuh ya, karena ada aksi kejar-kejaran nih antara mobil putih dan sejumlah pria yang diduga DC ya, alias debt collector. Kita di medsos nih, jadi kejar-kejaran itu insan bodoh. Wah ini Tokyo Drift ini, I wonder if you know. Ada insiden yang terjadi di tengah padatnya arus lalu lintas tersebut sempat memicu ketegangan di lokasi. Kronologi awal menurut para saksi bermula saat mobil tersebut dikejar oleh DC saat berada di puncak pas puncak pas karena panik ya. Mobil diduga menyerempet sebuah motor hingga akhirnya terjadilah keributan seperti dalam video ya. Di sisi lain pihak kepolisian Cianjur mengatakan kedua pihak sepakat menyelesaikan secara musyawarah. Kenapa nggak berhenti aja gitu? Kenapa harus kejar-kejaran gitu? Sekalipun mau kabur juga kayaknya nggak akan ke... Apa sih maksudnya nggak akan... Nggak akan hilang juga, nggak akan... menghilang gitu. Otoh itu jalannya juga lagi rame gitu ya kan, dan orangnya juga banyak yang ngejar. Tapi berhenti sih. Itu sampai dilempar helm loh. Itu ada yang belah helmnya. Kok orang apa sih pada ngelempar helm ke mobil ya? Waktu kemarin di Jakarta juga gitu ya, kalau ada yang apa sih lagi mabuk kan ya. Terus dikejar sampai sama polisi gitu kan, sampai ditembak gitu ke udara buat peringatan gitu. Sampai ngelawan arah gitu kan. Itu ada scene juga kan dilempar helm gitu ya kan. Kayak sayang gak sih itu helmnya. Tapi ya udahlah ya, kalau itu pun untuk cara agar si pengemudi berhenti, kenapa enggak gitu. Tapi ya udahlah. Aduh, tapi kenapa ini bisa kabur dari DC gitu kan, kenapa gak berhenti aja gitu. Dan DC juga gak bakal ngegel, iya gak sih. Toh mereka juga mungkin datang buat apa, minta tagihan. Aduh, mungkin kalau misalnya dia kabur ya posisinya sorry I got a money and I try.

Oke, nah itu poin dari NBS FM, Skobumis number one hits music station. Dan masih bareng Abinin Samuda di FYP, For Your Page. Dan kerasa kita sudah di penghujung acara. So, thank you buat kamu yang nyimak. Dan maaf dari Abi jika salah-salah kata sama siaran. Dan abis ini ada Bang Kevin bakal temenin kamu di acara selanjutnya ya. Dan Abi yang bertugas di sini izin pamit. Have a nice day. And I'll see you again. Adios.

Welcome everyone, 92.3 BS FM, Sukabumi's number one hits music station. Halo semuanya, selamat siang. How are you today? Di hari Rabu, sudah kita sambut. Gak kerasa ya, udah Rabu lagi. Hampir ke pertengahan bulan, berarti sambut kita di bulan Mei. Dan Kevin kembali mengundang teman kemudian BS dari Little 30 Countdown The Best Chart Show in Town. Dan yang mana Kevin bakalan spill 30 track terpanas di minggu ini. Kira-kira track yang kamu suka masuk di chart hari ini kah atau tidak? Ya pasti kamu harus stay tune yang sambut, karena Kevin bakalan spill di urutan ke-30 sampai urutan pertama nanti. Dan untuk new entry-nya kita bakalan preview dulu yang sambut di urutan ke-30. Ada Khalid featuring Love with Tidap. Satu new entry juga di urutan ke-29 ada Rizwan Fadila featuring RN Boys and Mahalini dengan track Seketika.

Lagunya asik banget gak sih sama muda? Kayak vibesnya tuh cozy banget. Mahal ini tuh lain di lagu ini sama muda. Dan kayaknya lagu seperti itu enak gak sih kalau kita dengerin sore-sore selepas kita kerja? Seketika sesuai judul lagunya ya, penat kita tuh jadi hilang, iya gak sih? Dan satu track di belakangnya dari Rizwan Fadila, di urutan ke-28 ada Feby Putri featuring Noh Saleh, Senandung Harapan. Dan ini dia yang sama muda. Lagunya tuh deep, merasuk sampai ke tulang iga kayaknya.

Ya, sementara semua udah kemarin puterin segitu dulu untuk previewnya, dan kita bakal langsung aja Samudra pendengarkan untuk track lengkapnya. Jadi buat kamu jangan kemana-mana ya Samudra, jangan pindahin frekuensinya. New entry for this week.

the King Only One 92.7 Best FM, Sukabumi's number one hits music station. Dan sama udah kamu masih Kevin temanin di NBS Daily Top 30 hari ini. Dan sekarang udah jam 14.43 menit nih. Kita udah masuk di chart number 17 for this week. Ada Wesley Song yang sama udah salah satu talentnya dari Erskine Records and Columbia Records, Harry Styles with Aperture. Ini dia previewnya untuk kamu.

Haha banget nih. Jadi lagu itu sama dia menggambarkan seorang wanita POV yang dia tuh lagi di deketin sama orang lain, ya seorang pria tentunya, dengan hidung belangnya itu. Terus si pria itu menganggap si cewek itu polos, padahal nyatanya dia tuh gak polos, emang pura-pura aja. Dalam hatinya tuh dia berkata, haha.

Dan satu terima kasih dari Sabrina Leonor number 15 Voice Week, masih Indo Listrik, dan kali ini dari Raisa. Aku harap duka ini selamanya. Ini dia previewnya.

Ya, lagu berkaca-kaca dari Vanessa Z ini bercerita tentang kisah perpisahan emosional yang mendalam namun diiringi semangat untuk tetap melanjutkan hidup sendiri. Dan lagu tuh kayak ngegambarin perasaan haru dan kerentanan saat ngelepasin orang yang kita cinta gitu loh. Ya iyalah, semudah, karena kan kita mencintai dengan hati ya. Jadi kadang kalau misalnya kita harus melepaskan agak sulit juga nih. Kita bisa melepaskan tapi air mata kita tidak bisa menahannya sampai akhirnya berkaca-kaca. Sesuai dengan judul lagu dari Vanessa Z, salah satu talentnya dari Universal Music Indonesia. Intinya tuh jadi simbol kesedihan namun tetap berusaha untuk tegar. Ya itu dia, berkaca-kaca.

Ya, Insya Allah itu dia preview tracknya Kevin, preview sampai urutan 11. Dan sebelum kita puterin track lengkapnya nih, buat kamu yang penasaran, ditungguin dulu Insya Allah, karena Kevin ada informasi juga nih buat kamu yang lagi cari HP baru. Ada sih Mas Tel Slozy buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana kamu mau tuker tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu juga bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD? Bisa juga. Semasa adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Semasa juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, ada CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan bahkan masih banyak lagi. Semua sudah dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah. Jadi yuk segera kunjungi Semasa Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang Semasa di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikutin juga update-update seputaran Semasa telepon di Instagram dan TikToknya si Mastel. Hubungin WhatsApp officialnya di 0857 21 621 621. Senang belanja di si Mastel.

0: Bung, Ben gak senang. Mau kemana, Bung?
1: Mau ke apotek andalan.
2: Hah? Siapa sakit?
1: Enggak, mau nyetok pil KB andalan.
2: Pil KB andalan? Aman ya? Saya juga lagi cari pil KB.
1: Dulu dikasih tahu apotekernya, minum pil KB andalan aja. Efektif cegah kehamilan dan efek sampingnya minimal. Nyaman banget deh.
2: Tapi bikin gemuk enggak?
1: Enggak dong. Yuk ikut saya aja, biar dijelasin semua sama apotekernya.
0: Siap, Bu Lilis. Bu Ibu, saya duluan ya. Mau beli pil KB andalan.
3: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar. Andalan.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pia siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Oke, only one 92.9 Best FM, suka bumi number one hits music station. Dan sama kamu masih Kevin temenin di siang harinya. Di mana lagi dong kalau bukan di NBS dari Top 30 Countdown the Best Chart Show in Sound. Dan sekarang udah jam 15 lewat 30 menit. Kita kembali preview sama track terpanasnya di minggu ini. Dan kita udah masuk di urutan ke-7. Ya, yeah, and this is number 7 for this week. Ya, sama udah Kevin ada lagunya di sini, dan ini Indolis Track, salah satu talent dari Universal Music Indonesia. Angie Carvalho, Merelakan, and congratulations Angie, lagunya naik kembali di track ke-7.

lagu ini sebelumnya Samudia ada di urutan ke-15 dan sekarang naik ke Samudia melesat jauh sekali sampai di urutan ke-7. Samudia naik 8 peringkat dari posisi yang lalu. Dan kita lanjut lagi di urutan ke-6 ada Indo Listriknya dari Igitav, Sedia Aku Sebelum Hujan. Dan ini dia preview-nya.

0: Oke, dan satu trik di belakangnya lagi nih. Selamat datang preview di urutan kelima. Ada Indo listriknya dari Fajar Nur, Sembuh Kembali.
1: Namun kau juga yang ku sakiti.
0: Dan gak kerasa nih, selamat datang, kita udah memasuki urutan keempat di minggu ini. Dan di Indo listrik urutan keempat, ada Indo listriknya dari Gia Indrawari, Seribu Kali. Ini dia preview-nya untuk kamu.

lagunya. Dan lagu itu sama menggambarkan kisah cinta seorang wanita ya. POV-nya Gia Indrawari di sini. Jadi dia tuh kayak ngelihat orang-orang tuh pasangannya kayak serasi, hidupnya tuh bahagia terus. Dan rasanya tuh kayak indah banget lah dipandang, kayak impian banget. Terus Gia tuh ngelirik lah sama orang yang di sampingnya. Dan ternyata orang yang ada sama aku juga gak kalah kok. 1000 kali buat milih pun aku bakalan milih dia yang ada di sampingku, yang selalu ada. Intinya tuh tentang rasa syukur nih Samudra. Karena memang hubungan itu tuh harus disyukurin nih Samudra. Kita harus merasa cukup ya, biar hubungan tuh terjalin lebih lama lagi tentunya nih Samudra. Kalau bisa sampai tua tuh bareng-bareng, karena kita punya rasa syukur tadi. Jadi setiap ngeliat orang yang romantis, kenapa kita gak bikin romantis aja sama dia? Ya gak sih Samudra? Karena kesempurnaan itu gak tiba-tiba ada, tapi kita bangun. By the way, Samudra Kevin bakalan puterin dulu track lengkapnya untuk kamu. Kita masih ada beberapa countdown lagi nih. Jadi buat Samudra jangan pindahin frekuensinya ya.

Blue King Only One 92.9 BS FM, Sukabumi number one hits music station. Dan Insan Muda, udah di penghujung acara aja nih kita. Wah, kamu penasaran gak sih Insan Muda sama lagu-lagu di hari ini? Insan Muda yang memasuki tangga lagu puncak ya. Dan kayaknya tanpa basa-basi langsung aja kita preview Insan Muda. Number 3 for this week, salah satu talentnya dari Universal Music Indonesia. And congratulations, Angie Carvalho, Remuk.

Little Vision, Angie Carvalho, welcome back again ya. Setelah kemarin turun jauh beberapa peringkat, sama udah sekarang naik kembali di chart puncak NBS di urutan ketiga ya, sama udah. Dan satu track di belakangnya dari Angie Carvalho, Number 2 First Week. And congratulations, Bruno Mars with Reset All.

Dan di sore kita masuk ke track puncak di NBS Daily hari ini. Dan pemenangnya yang semudah untuk edisi 13 Mei 2026. And congratulations, this is number one for this week. One. Congratulations, Mesahira di ujung minggu.

Ya, akhirnya Mesa Hira yang sama naik 2 peringkat dari posisi sebelumnya di posisi ketiga ya. Dan lagu Mesa Hira di ujung minggu itu udah cukup lama di chart NBA sama Muda dan masih bertahan sejauh ini karena masih banyak sekali yang request lagu Mesa Hira. Lagu menggambarkan tentang kerinduan seorang anak terhadap ayahnya, apalagi kerasa banget vibes-nya itu kalau udah menjelang malam minggu. Wah, makin kangen sama orang yang udah gak ada di sampingnya dia. Yang biasanya malam minggu tuh yang ditunggu-tunggu ya kan, hari weekend tuh adalah hari liburan bersama keluarga yang sama dengan family time. Tapi di sini ayahnya nggak ada, jadi dia tuh kayak ya bercerita keluh kesah lewat lagu karena dia tuh kangen akan hadirnya sosok sang ayah. Oke, okay, selamat udah, dan sekaligus keepin di sini harus undur pamit juga nih karena udah di penghujung acara. Thanks for all your station, and sorry to say kalau keepin ada salah-salah kata ya. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu. See you next time and bye-bye.

Okay, Insano deh disiarkan langsung dari Simang 3 Siliwangi 92.3 and Biasa FM Sukabumi number 1 hits music station. Hai hai hai, selamat sore insan muda. Sore harinya ditemani sama Cika nih. Seperti biasa ya, selama beberapa jam ke depan di jam 4 sampai jam 7 malam nanti, Cika bakalan temenin kamu di acara Prime Time. Seperti biasa ya, dengan informasi-informasi mulai dari lalu lintas dan juga nih berita-berita lokal Sukabumi. Kira-kira ada apa ya dengan Sukabumi? Nah pastinya nih insan muda wajib banget buat stay tune ya, sambil perjalanan pulang atau siap-siap pulang, atau mungkin buat kamu yang punya rencana main ya, wajib banget sih buat stay tune terus di 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station.

Kevin, selamat udah masih barengan Cika nih yang masih temenin kamu ya di acara apa ya, Prime Time. Dan yang pastinya nih Insan Muda, kali ini Cika bakalan kasih kamu informasi tentang lalu lintas ya, seperti biasa. Cocok banget nih buat kamu yang lagi dalam perjalanan pulang, Insan Muda.

Okay, kali ini Insan Muda ya juga bakalan kasih kamu info di sini Insan Muda ya, buat kamu yang mau pulang gitu kan, Insan Muda yang rumahnya mungkin ngelewatin jalan RM Marta Dinata ini, Insan Muda kayaknya kamu harus sedikit berbahagia ya, karena tidak sepadat biasanya, walaupun ya ditemukan beberapa titik padat tepatnya di depan Tol Serba Selamat nih, Insan Muda kayaknya udah langganan ya di situ. Dan buat kamu yang mungkin ke rumahnya daerah Ciawel, Sukaraja, Insan Muda, kamu harus sedikit bersabar karena di sini tuh wah padat banget ya, macet banget, baik dari arah kota ke Ciawel Sukaraja ataupun arah sebaliknya nih, Insan Muda. Bahkan nih menurut di peta ini ya, dari pintu Hek gitu kan, Insan Muda, sampai dengan jalan Ciawel Baru ya, itu tuh benar-benar macet padat gitu, Insan Muda. Tadi aja Cika mau nyebrang agak susah ya, Insan Muda, karena saking banyaknya kendaraan, Insan Muda. Next lagi nih, Insan Muda, buat kamu yang rumahnya mungkin ya ke arah Ahmad Yani ini, Insan Muda, kamu juga harus sedikit bersabar ya, apalagi di situ tuh di dekat si Mastel sampai dengan sebelum jalan stasiun timur nih, Insan Muda ya, di situ tuh macet juga nih, Insan Muda. Terus di depan City Mall nih, Insan Muda, kamu juga harus sedikit bersabar karena di sana tuh banyak banget kendaraan yang menumpuk ya. Mungkin pusat kota juga ya, Insan Muda, jadi ya pada lewat situ semua gitu kan ya, pada pulang kerja lewat situ. Next nih, Insan Muda, buat kamu nih yang rumahnya ke arah Baros ya, nampaknya kamu harus berbahagia karena di sini tuh jalan tuh cukup lancar jaya ya, Insan Muda. Begitupun nih ke arah Cisaat ya, jalanan cukup lancar walaupun kamu harus menemukan beberapa titik padat ya, Insan Muda, tepatnya di depan alun-alun Cisaat dan juga Rumah Sakit Beta Medica. Dan apapun kondisi jalannya ya, harus tetap dinikmati perjalanannya sambil dengerin NBS Radio di kendaraan kamu ya. Dan yang pastinya nih, Insan Muda, jangan lupa juga untuk selalu jaga keselamatan ya, usahakan ya kedepankan keselamatan daripada kecepatan.

Oke, kemudian 92.3 NBS FM Sukabumi, number one hits music station. Masih barengan Cika nih, insan muda yang masih temenin kamu di acara prime time di sore harinya. Lagi pada ngapain insan muda di sore hari ini ya, jangan lupa tetap semangat ya dalam menjalani hari. Dan insan muda, ini tuh ada berita baru nih di Sukabumi ya, dimana insan muda ini tuh ada pick up yang jumping nih insan muda ya, diduga karena kelebihan muatan insan muda. Waduh, jumping gak tuh insan muda? Dulu tuh kalau misalkan jumping tuh ngelihatnya kayak di anak motor ya, anak jalanan tuh film jumping-jumpingan. Ternyata nih pick up juga bisa jumping loh insan muda. Nah, sebuah mobil pick up bermuatan besi mengalami insiden hingga bagian kemudinya terangkat saat melintasi tanjakan overpass Ciberem di jalur lingkar selatan Kota Sukabumi pada Rabu 13 Mei 2026 sekitar jam 12:30 siang. Wow, hari ini berarti insan muda. Diduga kendaraan tersebut membawa muatan berlebih nih sehingga keseimbangannya terganggu saat melewati jalan menanjak. Nah, peristiwa ini tuh sontak menarik perhatian pengguna jalan yang melintas ya. Bagian kendaraan terlihat terangkat ke atas, sementara beban muatan besi di bagian belakang nampak mendominasi bobot kendaraan. Nah, kondisi itu juga nih membuat kendaraannya nyaris kehilangan kendali di tengah jalur yang cukup ramai dilintasi pengendara. Dan yang pastinya nih insan muda, momen menegangkan itu juga nih sempat diabadikan oleh salah satu pengendara di sana ya, yang bernama Akmal, yang kebetulan melintas di lokasi kejadian. Ia tuh mengaku terkejut saat melihat posisi kendaraan yang tampak hampir jungkir gitu kan insan muda akibat beban muatan yang tidak seimbang. Menurutnya kejadian tersebut menjadi peringatan nih bagi para pengusaha maupun pengemudi angkutan barang agar lebih memperhatikan kapasitas kendaraan dan juga keselamatan saat membawa muatan berat ya. Jangan sampai nih demi keuntungan aja gitu kan ya, demi biar sekali jalan aja gitu kan ya, tapi gak memperhatikan keselamatan. Kayak beruntungnya gitu kan tidak ada korban jiwa ya maupun kecelakaan lanjutan dalam insiden tersebut. Namun peristiwa itu sempat membuat pengguna jalan memperlambat laju kendaraan karena khawatir mobil pick up tersebut terguling di tanjakan insan muda. Waduh, ini tuh benar-benar ya menjadi pengingat bagi kita insan muda supaya lebih hati-hati lagi dan selalu memperhatikan kendaraan kamu ya sebelum kamu mau bepergian.

Okay, insan muda, kali ini Cika mau kasih kamu informasi dulu ya, terutama buat kamu yang lagi pengen banget nih ganti handphone ya, lagi cari handphone baru. Ada si Mastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone baru nih, karena di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja, mau COD juga bisa. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap ya di Sukabumi. Selain handphone baru, si Mastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, terus laptop, smartwatch, earbuds, power bank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah ya. Jadi segera kunjungi yuk si Mastel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau kamu juga bisa datang nih ke cabang si Mastel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga ya update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. WhatsApp opsialnya di 0857 216 216 21. Senangnya belanja di si Mastel.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Okay, insan muda 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Masih barengan cikan insan muda yang masih temenin kamu ya di acara Prime Time. Dan kali ini Cika mau kasih informasi dulu buat kamu ya, di mana nih insan muda? Ini tuh ada wacana kebijakan baru ya dari pemerintah Provinsi Jawa Barat nih insan muda. KDM alias Bapak Aing ya, Gubernur Jawa Barat nih melontarkan wacana revolusioner untuk menghapus pajak kendaraan bermotor atau PKB di wilayahnya. Sebagai gantinya, pria yang akrab disapa KDM ini mengusulkan penerapan sistem jalan berbayar atau pay per use ya bagi seluruh pengguna jalan di Jawa Barat. Gagasan ini merupakan bagian dari visi besar pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membangun infrastruktur jalan yang modern, berkualitas tinggi, dan mengedepankan asas keadilan. Jadi menurutnya ya, sistem jalan berbayar ini baru akan dikaji lebih dalam setelah standar pelayanan jalan provinsi mencapai level maksimal ya. Ia menargetkan seluruh jalan provinsi tidak hanya mulus tetapi juga dilengkapi fasilitas keamanan yang lengkap ya, mulai dari memiliki drainase, CCTV, penerangan jalan umum, hingga pos pengamanan insan muda. Ia juga menjelaskan pos pengamanan tersebut nantinya akan dilengkapi berbagai fasilitas seperti mobil derek, terus juga mobil pemadam kebakaran, ambulan, serta tim paramedis untuk penanganan keadaan darurat di jalan. Nah, dalam konsep yang diusulkan, warga hanya akan dikenakan biaya ketika kendaraannya benar-benar menggunakan jalan ya. Kendaraan yang hanya terparkir di rumah gitu kan ya, tidak akan dibebani biaya sebagaimana sistem pajak tahunan saat ini. Ia juga menilai sistem tersebut lebih mencerminkan rasa keadilan karena nih, besaran pembayaran disesuaikan dengan intensitas penggunaan jalan dan beban kendaraan yang melintas. Dan menurutnya, kendaraan dengan bobot lebih berat akan membayar lebih tinggi karena memberikan dampak yang lebih besar terhadap kondisi jalan. Karena benar banget ya, kendaraan dengan bobot yang lebih besar itu tuh benar-benar berpotensi untuk merusak jalannya lebih tinggi gitu kan. Selain itu, KDM juga nih berharap sistem tersebut dapat mendorong masyarakat menggunakan jalan secara lebih efektif dan sesuai kebutuhan, sehingga nih kemacetan dapat berkurang dan kenyamanan pengguna jalan pun meningkat. Menurut kamu gimana nih insan muda? Apakah gitu kan ya, itu bisa menjadi jalan atau solusi atas permasalahan yang kita hadapi selama ini insan muda? Atau justru ini memberatkan bagi kamu nih insan muda, para pengguna jalan?

Okay, insomnia 93.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Sorry ya insan muda, tadi ditinggal dulu ya. Cikanya habis sholat, terus ngeberesin dulu alat sholatnya. Dan yang pastinya nih insan muda, Cika juga mau ngingetin buat insan semua muda semuanya, jangan lupa ya yang belum sholat ya sholat dulu, yang beragama muslim ya. Dan buat semuanya jangan lupa makan malam. Halo Abah Gandhi, maaf ya pin tadi nyariin ya, kosong ya. Hah kok kosong? Oke, kali ini juga mau kasih kamu informasi lagi nih, terutama buat kamu yang lagi cari handphone baru ya. Ada Simas Telsel sih buat kamu yang ingin ganti handphone, karena di sana kamu bisa tukar tambah ya, cicilan juga bisa ya. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja loh. Mau COD juga bisa ya. Nah, selain handphone baru, Simastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, terus juga power bank ya, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah. Jadi tunggu apa lagi? Yuk langsung aja join ya, kunjungi Simastel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, ataupun cabang Simastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Nah, ikuti juga ya update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. WhatsApp opsialnya di 0857-216-216-21. Senang ya belanja di Simastel. Emang ya Simastel tuh yang terlengkap nih. Mau apapun kebutuhan kamu pasti ada di sana.

0: mantan muda tadi ditinggal dulu, sholat ke air.
1: Inikah kisah cinta yang aku
0: soalnya kalau nanti nungguin

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gua.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Akhirnya sama udah gak kerasa nih, udah di penghujung acara aja Cika temenin kamu. Dan waktunya Cika untuk pamit undur diri dari ruang dengar kamu nih insan muda. Ya jangan kemana-mana karena abis ini bakalan ada Vika yang temenin kamu insan muda di jam 7 sampai jam 9 nanti. Selalu sehat, selalu semangat, dan selalu bahagia. Thank you so much udah temenin Cika dari tadi pagi, terus sorenya juga ya. Dan sekarang Cika pamit undur diri. See you next time and bye-bye.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pia siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati,

92.3 NBS FM Sukabumi Slam Ruan Hits Music Station. Hai, selamat malam insan muda. Sekarang udah sama Susvika nih. Di mana? Di relasi request lagu sini. Jadi sekarang udah sisinya insan muda, bisa request lagu nih bebas pokoknya, sesuai mood insan muda deh. Yang sekarang lagi sedih, boleh request lagu sedih. Yang sekarang lagi happy, boleh juga dong lagu happy. Dan tentunya tadi insan muda udah denger ya, lagu-lagunya sangat-sangat sedih ya. Ada titik nadir dan juga ada di akhir perang. Karena mood Susvika tuh sekarang kayaknya lagi sedikit sedih nih, jadi butuh hiburan dari insan muda kayaknya ya. Insan muda boleh isi question box di Instagram nih buat ngasih kabar insan muda sekarang moodnya lagi gimana nih. Mana tahu dengan insan muda yang sekarang misalnya moodnya lagi happy, Susvika juga jadi kebawa happy ya guys insan muda. Selain insan muda yang mau request lagu, boleh di Facebook, boleh di Instagram, ataupun WhatsApp juga boleh nih insan muda. Dan Susvika bakal nemenin sampai jam 9 nanti. So, insan muda, Susvika juga mau ngasih opening songnya dulu nih. Kayaknya masih sedih-sedih juga ya. Gak apa-apa insan muda, ada perayaan mati rasa nih dari Umay Shahab Eve Natania Karin. Karena Susvika kayaknya sekarang detik ini mau mati deh rasanya gitu loh. Bukan mau mati rasanya, maksudnya kayak perasaan Susvika tuh

Kenapa ya aku puterin lagu Night Change dari One Direction? Kenapa ya? Karena kalian ngerasa gak sih kalau misalnya sekarang tuh waktu tuh cepat berlalu gitu, kayak cepat

kayak beda gitu ya kalau udah dewasa tuh gitu ya insan muda. Dan sekarang udah waktunya Suspika buat bacain requestan nih dari insan muda ya. Kayaknya yang pertama dari Instagram dulu deh, karena banyak sekali. Wow, ini mah artinya insan muda tuh sangat antusias sama sesi request lagu ya. Kayaknya emang kita tuh sangat-sangat penyuka ya, penyuka lagu gitu. Kayak dimanapun kapan tuh selalu dengerin lagu. Dan yang pertama nih ada dari Kak Teangi Support, request Remuk Angie Carvalho. Katanya boleh, udah aku masukin di track pertama. Next ada dari Kak Rifka Aurel, request Di Ujung Minggu Mea Sahira. Boleh kakak sayang, udah aku masukin ke yang kedua. Dan ada juga dari Kak Zatia Filovic, Liodra Pura-Pura. Katanya boleh, absolutis ya. Liodra Pura-Pura ini selalu di request. Kayaknya setiap hari ada aja gitu ya, orang yang lagi pura-pura gitu ya. Dan berikutnya juga ada lagi nih dari Kak Dianti underscore 84, request Tuhan Tahu Kita Saling Cinta Fajar Nur. Terima kasih. Kakak tuh request lagu Tuhan Tahu Kita Saling Cinta tuh karena memang sedang mengalami hal ini atau memang karena suka lagunya ya? Dan berikutnya adalah ada dari siapa ya? Nah, ada dari Kak mana nih? Dari Kak mana ya? Dari Kak mana ya? Dari Kak HN underscore Givari. Katanya pengen lagu Dengarlah Cinta dari Roni Parulian Min. Aduh kakak sayang, ada ya lagu dari Roni Parulian, tapi yang judulnya Dengarkanlah Cinta itu belum masuk nih kakak. Jadi aku puterin lagu dari Roni Parulian dengan judul Angin Rindu. Dan yang terakhir ada dari Kak Zania underscore, izin request lagu Cegil Nabila Takiyah dan Pencuri Malam Samuel Cipta. Makasih. Oke, udah aku masukin ya. Dan kita langsung puterin lagu pertama. Ada lagu apa? Ada Remuk dari Angie Carvalho.

Lagi cari handphone baru, ada sih Mas Tel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Si Mas Tel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Mas Tel juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah, segera kunjungi si Mas Tel, pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Mas Tel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mas Tel. Well official 0857216216621. Senangnya belanja di si Mas Tel.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gua.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

sekarang udah Suspika waktunya buat bacain requestan lagi. Karena tadi juga belum semua ya, belum semua Suspika baca ini. Kita next, masih dari Instagram dulu ya insan muda. Ada dari Kak Kenko 2840. Izin request Kak Sakit Hati dari Kendriz. Boleh nih, langsung aku masukin lagunya. Dan juga ada dari Kak 4378 Martinez, lagu Kasih Bayangan Yuspika. Aduh Kak, namaku Suspika, please. Namaku bukan Yuspika, tapi it's okay. Aku langsung masukin lagunya. Lagu apa ya tadi? Bayangan, Kasih Bayangan ya. Nah kakak, tapi lagu Kasih Bayangan itu belum masuk nih di radio kita. Jadi aku kasih lagu yang mungkin agak mirip ya judulnya sih. Ini aku kasih lagu Kasih Tak Sampai ya dari Padi. So berikutnya ada dari Lendra, aku lagu Harapan dari The Customs. Gak sabar tanggal 22. Waduh ada apa tuh tanggal 22. Dan next ada dari Kak Cie Mitua, katanya nih mau lagu Hachu, tapi belum masuk juga nih Kak lagunya. Jadi Suspika masukin lagu lain, tapi dari Salma Salsabil juga, lagu Rumah ya. Dan juga yang terakhir itu ada juga LDR nih dari Salma, katanya mau request lagu LDR. Jadi Suspika juga langsung masukin aja ya. Dan kita putar aja gak sih dari lagu yang pertama, ada Sakit Hati dari Kendriz.

Tadi udah ngedengerin lagu sesuai requestan dari insan muda ya. Dan sekarang berarti udah saatnya apa? Yap, Suspika bakal bacain sapaan-sapaan dari insan muda yang ada di Facebook nih. Kita mulai dari yang paling bawah deh. Ada dari Kak Tumium Virgo. Hadir Medan, katanya selalu ya. Aku sampai inget loh Kak Tumium nih. Terima kasih sudah hadir ya. Dan next ada dari Kak Nuasta Nuasta. Mat malam tetes cantik, terima kasih. Dari Norma Kota Purabaya mau request lagunya Cintanya Aku dari Tiara Andini. Ucapannya terima kasih. Siap kakakku. Langsung aku masukin aja ya lagu Tiara Andini yang judulnya Cintanya Aku. Boleh. Dan nextnya itu ada dari Abah Wesel Samplangan. Gianyar Bali hadir, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, terima kasih katanya. Terima kasih kembali Abah Waisal karena selalu hadir ya. Dan selalu menemani Suspika juga nih di setiap siaran. Terima kasih banyak ya Abah. Dan berikutnya dari Kak Mas Misbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Purbalingga hadir. Nih lagi ngopi terus ada wafer krim rasa pandan. Mantap pokoknya. Sambil ngirimin fotonya juga nih. Wow, nikmat sekali ya. Boleh dong bagi-bagi nih Mas Misbah. Oke, next dari Kak Josinaga Bonaforte, Kang Ombe.

Kak Aji Pamungkas, selamat malam Teh Hadir Ti Sobang. Pengen request lagu Debu-Debu Jalanan, terima kasih. Boleh, kita cek lagunya apakah ada. Waduh, maaf ya kakak sayang, Debu-Debu Jalanan ini belum masuk nih ke sini. Jadi nanti Suspika bakal puterin lagu lain untuk Kak Aji Pamungkas. So, ada juga dari Kak Sukabul, Kota Bumi Lampung Utara hadir. Terima kasih banyak sudah hadir ya. Dan ada juga dari Kak Warsaholik Antiga hadir. Wow, ada juga dari Kak Widiana Ajik Bedugul Bali hadir. Mbak, mat malam, mat tugas. Terima kasih. Terima kasih banyak kembali ya. Dan ada dari Kak Itna ini yang as always akan selalu hadir ya di siarannya Suspika. Dan mungkin di siarannya juga dari penyiar yang lainnya, Gunung Cupu Sidang Kasih Ciamis hadir. Makasih katanya, sama-sama. Dan terima kasih kembali udah hadir. Next ada dari Kak Hendra Setiawan, request lagunya Westlife My Love. Waduh, aku juga suka nih lagu Westlife yang My Love itu loh. Wow, kita selera lagunya sama nih. Dan ada berikutnya dari Kamu Zaki Makarim, relasi malam teh malam juga, request lagunya Mahal Ini. Sial, terima kasih, teh sehat selalu. Oke, kenapa nih? Kenapa lagu sial? Apakah lagi ada yang hal sial ataupun hal yang tidak baik terjadi kah di hidup Kak Muzaki nih? Next ada dari Kak Aminah, malam teh cantik. Terima kasih dari Caringin hadir Raisa. Kuharap, makasih. Oke. Next juga ada dari Kak Cameng Mustika, selamat malam. Malam Rahayu, Dik Gek cantik. Aduh, terima kasih. Sama pelanggan Gianyar hadir ikutan gabung. Maaci, matugas, terima kasih kembali. Dan ada terakhir dari Kanova, selamat malam, kata selamat malam kembali. Oke, sesuai requestnya ya, Suspika akan masukin lagunya. Tapi nih buat tadi dari Kak Nuasta yang mau lagu dari Tiara Andini yang judulnya lagu yang cintanya aku tuh belum masuk nih Kak. Jadi Suspika bakal puterin lagu dari Tiara Andini tapi dengan judul yang lain, oke? So, ini juga Suspika mau puterin dulu lagu Inilah Aku dari Elo sesuai request dari Instagram tadi. Nih ada satu lagi ya. So, yang lagu pertama adalah Ada Inilah Aku dari Elo.

sekarang udah jam 20.49 ya, artinya Suspika nih harus pamit dari ruang dengar Insan Muda. Terima kasih banyak yang udah request, yang udah titip salam, dan tentunya juga yang udah tadi masuk live Suspika ya. So, maafin Suspika kalau selama mengudara ada salah kata. Jangan kemana-mana karena abis ini akan ada Kak Adi yang bakal nemenin Insan Muda nih. So, bye-bye.

0: Bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue. Sedih banget.
0: Udah, gak usah galau. Kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: Oke, nah itu Pantry NBS FM Sukabumi number 1 hits music station. Ya, dan juga Abi ya bakal temenin kamu selama 3 jam ke depan.
1: Ya, dan yang dimana kita di sini temenin kamu selama 3 jam dengan sesi cari jodoh, kemudian kamu juga bisa curhatin isi hati kamu di sini.
0: Benar banget ya, dan sekalian juga request lagu favorit kamu ya di dating kali ini, dan kita juga bakal live di TikTok NBS Radio Live. So,

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
2: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gua.
1: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
2: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
1: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
2: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
1: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
2: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
1: Oke, siap.
3: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pie susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Oke, Insan Muda masih bareng kita di dating nih ya.
1: Betul sekali, Bi. Gak kerasa banget ternyata sekarang udah jam 21.47 nih. Dengan tema kita malam hari ini, kita bakalan bahas
0: something. Something apa tuh? Ya kalau misalnya kita ada di hubungan, pasti kita selalu melakukan effort gitu ya kan. Tapi ada gak sih yang nganggap kalau misalnya effort tuh masih kurang gitu? Ada yang ngerasa gak? Masa gak apa?
1: Kenapa? Effort?
0: Ya, kayak kalau udah berusaha gitu untuk memperjuangkan hubungan itu, tapi masih ngerasa kurang gitu.
1: Oh, maksudnya dia masih ngerasa kekurangan setelah kita tuh kasih effort yang banyak.
0: Ya.
1: Kayaknya enggak deh. Oh, soalnya doi-doiku tuh kona'ah.
0: Oh, doi-doi.
1: doiku. Kok doi-doi sih banyak banget ya?
0: Aduh.
1: Ya, biasanya aku kalau misalkan bertemu sama orang, itu enggak pernah aneh-aneh. Jadi kayak ya udah gitu, nerimain semua effort yang ada.
0: Asik.
1: Kayak gitu. Karena kan effort itu sebenarnya bukan kewajiban. Maksudnya kayak kita ngasih effort nih, ini bawain dia buat sarapan. Tapi kan gak setiap hari juga effort kita.
0: Iya.
1: Karena itu bukan kewajiban kita buat ngasih makan dia.
0: Betul. Karena posisinya juga belum jadi suami toh.
1: Betul.
0: Yoi. Karena semua doinya bakal semeratakan gitu ya.
1: Iya. Jadi kita harus membedakan effort sama ini, sama kewajiban. Karena kebanyakan orang nih kayak misalkan udah sering kasih effort, terus tiba-tiba berkurang effortnya. Karena mungkin ya dalam keadaan ekonomi yang agak berkurang juga. Terus si doi itu nuntut, kok effort kamu sekarang kurang ya? Enggak kurang, maksudnya kan itu memang bukan kewajiban.
0: Iya, karena kapasitas kita juga belum mumpuni kayak statusnya kayak suami gitu kan, enggak juga gitu ya gak sih?
1: Iya,
0: sesuai kapasitas kita aja gitu ya kan. Kalau effort itu toh kita juga udah inisiatif gitu ya, hargailah ya gak sih?
1: Benar
0: sekali. Jadi ada beberapa hal yang mungkin reminder lah ya Insan Muda ya. Mungkin kamu juga ngerasa jengkel kalau misalnya kamu udah berusaha baik ke orang lain, misalnya dengan memberikan pertolongan ataupun kayak effort yang lebih ke pasangan kamu gitu ya, tapi ngerasa kurang. Ya sebenarnya kamu tuh gak punya kewajiban untuk memuaskan seorang lah, itu tadi yang Bang Kevin ya. Karena
1: iya, karena orang tuh kalau sering kita kasih effort di saat kita mungkin ngasihnya gak sebanyak biasanya, rasanya kayak ada yang kurang. Padahal kan sebenarnya effort itu bukan kewajiban.
0: Iya, toh kita juga bukan apa ya, belum tadi again lagi bukan suami ataupun bukan istri gitu ya kan. Jadi belum ada kewajiban tertentu gitu ya kan. Kalau udah suami sih kan kayak tanggung jawabnya udah beda, ngasih nafkah gitu ya kan, itu kan udah kewajiban seperti itu. Terus yang kedua tuh dalam memberikan pertolongan ataupun effort ya, kamu yang paling tahu itu batas kemampuan kamu gitu Insan Muda.
1: Betul, kita jangan memaksakan
0: ya.
1: Jangan sampai kita pinjol sana sini demi memuaskan egonya dia. Kayak misalkan dia nih lagi pengen bikin konten dan dia butuh handphone berboba-boba ya. Akhirnya dia pinjol demi si dia yang dicinta. Wah ya, enggak gitu juga.
0: Iya, kadang orang juga ada yang kayak gitu-gitu. Apa yang ngabisin saldonya gitu.
1: Kita tuh harus berbuat baik itu sesuai kemampuan kita aja, sesuai kapasitas yang kita punya di situ. Iya enggak sih?
0: Betul.
1: Perkara orang lain nganggap kebaikan kita enggak seberapa dan seharusnya kamu bisa ngelakuin lebih dari itu juga, itu tuh menurut mereka aja sebenarnya. Itu bukan kewajiban kita, bukan hak kita untuk selalu menyenangkan orang lain di situ.
0: Iya, udahlah, sesuai ini aja, isi dompet aja.
1: Iyalah.
0: Apalagi tuh ngapa?
1: Yang pasti kamu juga itu gak bisa ngendaliin penilaian orang lain. Jadi mungkin sebaik apapun kamu atau sebesar apapun pertolongan kamu yang kamu berikan, akan tetap ada orang yang nilainya tuh kurang. Dan kamu tuh gak perlu koreksi penilaian mereka kepada kamu. Jadi semakin kamu berusaha mengkoreksi atau mengendalikan penilaian yang lain, ya yang pasti mereka tuh punya bahan baru juga untuk nilai kamu tuh lebih buruk lagi.
0: Ya karena kayak effort yang sama tuh bakal dibandingin kayak yang kemarin sama loh kayak gini, nggak ada yang lebih gitu.
1: Iya betul. Gitu. Kok kayak gini doang sih sekarang kayak iya gitu. Kan? Biasanya kamu kirim makanan bermerek
0: loh. 5 biji.
1: Iya maksudnya sekarang nasi uduk bungkus doang. Ya kayak gitu. Jadi sebenarnya tuh kita punya hak juga sih buat apa namanya nggak dengerin mereka. Soalnya kita nggak bisa nutup mulut-mulut mereka karena terlalu banyak, tapi kita bisa nutup telinga.
0: Bener banget.
1: Iya nggak sih?
0: Yeah.
1: Kan telinga kita dua. Jadi kita bisa tutup dua-duanya tuh. Kalau mulut orang tuh ya udah bebas berbicara seperti apa, yang penting lihat kita udah baik di situ.
0: Iya, nggak perlu apa ya dibawa pikiran gitu yang sama udah, karena ya pada dasarnya kamu harus tahu juga gitu value-nya.
1: Betul. Berbuat baiklah yang sama udah tanpa harus mengharapkan suatu imbalan, ucapan terima kasih, dan pasti ini semuda kita juga nggak memaksakan ya ketika kita membuat baik, kita nggak harus menyenangin semua orang di situ.

Ayan sama udah buat kamu yang lagi cari HP, ada si Mastel solusi buat kamu yang pengen ganti HP di sana. Mau tukar tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD? Bisa juga. Si Mastel ini toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain HP juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, bahkan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget dengan pelayanan yang ramah juga. Makanya kunjungi si Mastel yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. WA official di 0857216216216. Senangnya belanja di si Mastel.

0: Oke, masih bareng kita Insan Muda di Dating ya. Sekarang udah di interval kedua.
1: Ya, betul sekali nih Bi. Malam semakin larut dan biasanya tuh udah jam overthinking ya.
0: Nah, benar banget ya. Apalagi kalau misalnya yang masih jomblo. Aku Wen ya.
1: Wen ya.
0: Anyway, kita masih dengan tema yang sama ya. Karena tadi ada dua hal lagi yang jadi pengingat kalau misalnya kamu berbuat ataupun effort ke kesalahan kamu tuh itu enggak sia-sia gitu ya kan.
1: Benar.
0: Nah tadi kan yang pertama tuh ada kamu tuh gak punya kewajiban penuh ya untuk memuaskan semua orang.
1: Betul.
0: Terus yang kedua tadi ada dalam memberikan effort atau pertolongan, kamu juga yang penting tahu batasan kemampuan kamu sendiri atau kapasitas.
1: Terus juga kamu tidak bisa mengendalikan penilaian orang lain juga. Dan sekarang kita masuk ke poin keempat ya.
0: Betul.
1: Jangan terjebak berbuat melebihi kemampuan kamu.
0: Jadi kayak kalau misalnya kamu too much itu jangan sampai tumbas. Jadi sampai demi mendapatkan penilaian yang lebih baik dari orang lain, kamu lantas berusaha melakukan berbagai hal yang lebih kemampuan kamu yang sebenarnya gitu kan.
1: Semampunya aja. Jadi kalau kita misalkan bisa ajak dia makan di pinggir jalan kayak udah gitu kan, itu merupakan effort juga loh.
0: Benar. Soalnya kan yang dinilai itu seberapa dia niatnya ya gak sih, nilai.
1: Betul.
0: Nilai niatnya juga gitu ya kan. Terus yang ini yang kelima, yang terakhir ya.
1: Terakhir.
0: Pada akhirnya ya bukan penilaian orang lain yang buat kamu bahagia gitu ya kan.
1: Betul sekali Insan Muda. Jadi penilaian positif dari orang lain atas apa yang kamu lakukan memang bikin kamu tuh ngerasa didukung juga. Tapi sumber kebahagiaan kamu yang sesungguhnya itu adalah ketika kamu tuh tahu kamu sudah melakukan yang terbaik yang bisa kamu lakukan untuk orang lain. Kayak udah, itu aja udah cukup.
0: Ya,
1: urusannya tuh sama aku, sama Tuhan aja gitu yang tahu, ya gak sih? Gak semestinya kita harus ada pujian, ucapan terima kasih dari orang-orang, ada feedback, gak usah. Kalau kita niat nolong ya it's okay gitu kan. Kita nolong orang karena kita punya empati. Dan itu effort yang kita berikan. Dan kita jangan mengharap balasan, karena takutnya kita mengharap balasan dan feedbacknya gak bagus. Kayak gak ada terima kasihnya sama sekali. Dan itu bisa bikin kita kecewa.
0: Bener banget. Ya udah sih, kalau misalnya dia udah ngerasa kamu emang ada effort ataupun usaha untuk menolong gitu, ya udah gitu kan. Jangan sampai oh dia seneng, kosnya dibikin seneng lagi, harus lebih lagi nih.
1: Jangan.
0: Ya udah aja, semampunya aja. Begin lagi, semampunya aja Insan Muda.
1: Betul sekali. Jangan memaksakan apa yang memang bukan kemampuan kita di situ. Kita tidak ada kewajiban intinya buat nyenengin orang lain gitu kan, buat memuaskan keinginan orang lain.
0: Buat pasangan juga ya kan. Anyway, masih banyak waktu ya buat pengen curhat nih sampai jam 12 karena kita juga masih live di TikTok NBS Radio.

0: Oke, Insan Muda, masih bareng kita nih di dating dan udah masuk interval ketiga. Dan ya, sekarang juga masih live ya.
1: Betul, Insan Muda. Kita bakalan baca ini. Ini ada pesan masuk dari Insan Muda.
0: Betul.
1: Assalamualaikum Bang Abi.
0: Waalaikumsalam.
1: Akunya enggak. Parah.
0: Woi, parah.
1: Salam untuk mantan saya bernama Syapina Turahma katanya.
0: Ingat banget lagi ya namanya.
1: Di sana jaga diri baik-baik ya, jangan salah pilih lelaki dan jangan suka banyak makan mie, makan pedes juga. Dulu di saat kamu chatan sama cowok itu di belakang aku. Aku berusaha untuk ikhlas semuanya kenangan kita yang dulu, aku ikhlas. Aku enggak ada dendam sama kamu, aku ikhlas di saat kamu memilih dia untuk menjadi pendamping kamu. Aku aslinya ingin bersama kamu terus, tapi aku sadar bahwa aku bukan siapa-siapa kamu lagi katanya. Waduh, ini bisa di screenshot gak sih? Dan aku minta maaf karena aku akan menikah dengan perempuan yang nyembuhin dari luka yang kamu buat ke aku. Perempuan inilah yang temenin aku sampai saat ini katanya. Waduh.
0: Ini kalau istrinya calon istrinya
1: dengan ini sebenarnya belum gamon gak sih sebenarnya? Ini Bang Musadik tuh masih ada tertawan hati ya. Dilihat-lihat masih belum ikhlas bener ya.
0: Iya, untuk memuaskan. Udahlah, Bang.
1: Masih ada pengen pembuktian gitu soalnya di sini.
0: Iya, kayak udahlah, yang udah berlalu biarlah berlalu gak sih?
1: Iya, it's okay. Semua orang punya masa lalu dan semua orang berhak bahagia di masa depan. Jadikan pembelajaran aja mungkin. Biar kita bisa belajar dari guru kita ya. Guru terbaik itu masa lalu loh, karena dari situ kita bisa belajar dari segala hal yang pernah kita lakukan dan itu salah.
0: Ya, jadi kita juga bisa apa ya, apa yang kita salah tuh diperbaikin buat kedepannya supaya apa ya, menjadi diri kita yang diversi baik lah ya gitu. Seperti itu.
1: Oke deh ya. Yang pasti kamu juga gak harus minta maaf kan. Dia kata maaf ya, aku mau nikah dengan perempuan yang nyembunyiin dari luka kamu. Ya gak usah minta maaf dong, karena emang apa ya,
0: justru dia harusnya senang juga dong. Karena dengan adanya orang baru yang nyembuhin si Bang ini ya, Bang Dik ini. Ya, karena kan dia sakitnya tuh gara-gara mantannya ini gak sih? Pasti dia juga rasa senang lah harusnya ya, kalau yang punya empati ya. Apalagi dia apa namanya sempet kayak cheating kan. Karena kan dia
1: cheating on you.
0: Ya, cheating juga kan. Ya, itu kesalahan yang fatal juga kalau cheating itu ya.
1: Betul, pokoknya kita fokus ke arah depan aja. Apalagi kan beberapa hari ini katanya Bang Musadi katanya mau nikah ya.
0: Ya.
1: Udah fokus ke depan, lupakan semua hal yang pernah menyakiti kamu di masa lalu gitu kan. Jadikan pembelajaran aja supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Dan semoga kamu bahagia terus ya.
0: Iya, pokoknya sama wa sakinah mawaddah warahmah.
1: Iya, semangat.

0: Oke, 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station.
1: Ya, sama udah masih bareng kita di sini dan kita udah di ujung acara ya, Bi.
0: Benar banget, so thank you buat kamu udah nyimak acara dating untuk hari ini.
1: And sorry to say, sama udah kalau kita ada salah-salah kata, semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan ya.
0: Yep. Dan selamat beristirahat buat kamu dan selamat kembali melanjutkan aktivitas buat kamu yang mungkin sekarang lagi sibuk atau si malam.
1: Have a nice dream, have a nice night.
0: And see you next time.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye.

0: GS Yops Takis.
1: Mereka bilang diriku tak

0: Memang gue anak nakal, sering kali ngomong kasar, tapi masih batas wajar. Lo semualah yang paling benar, lo semua nilai kita dari luar. Tatoan tapi tak pakai narkoba, jangan nilai kami dari covernya.
1: I'm a bad girl, bila kau tak pernah buat dosa, silakan hina ku sepuasnya, kalian semua suci aku penuh dosa.
0: I'm a bad boy, kau benciku yang apa adanya, dan silakan sukai mereka yang berlagak baik di depan kamera.
1: I'm a bad girl, bila kau tak pernah buat dosa, silakan hina ku sepuasnya, kalian semua suci aku penuh dosa.
0: I'm a bad boy, kau benciku yang apa adanya, dan silakan sukai mereka yang berlagak baik di depan kamera.
1: Mereka bilang aku penuh drama, tak punya bakat, aku vlogger biasa.

0: jadinya.
1: Gue cuma pengen tetap jadi apa adanya daripada disukai tapi munafik aslinya.
2: Memang gue anak nakal, seringkali ngomong kasar, tapi masih batas wajar. Lo semualah yang paling benar, lo semua nilai kita dari luar.
3: Tatoan tapi tak pakai narkoba, jangan nilai kami dari covernya.
4: I'm a bad girl, bila kau tak pernah buat dosa, silakan hina ku sepuasnya, kalian semua suci, aku pernah dosa.
2: I'm a bad boy, kau benciku yang apa adanya, dan silakan

Në ditë të fërin të rëmë besa FM së këmis number one hits music station. Disë langsung di sepon tiga hasil lewangi kota Sukabumi. Halo insan muda, selamat pagi dan happy holiday semuanya. Waduh, akhirnya ketemu juga ya sama hari libur panjang nih insan muda, hari yang paling ditunggu-tunggu gak sih? Gimana nih pagi harinya insan muda? Waduh, waduh, waduh, pasti kayaknya masih mager di kasur ya. Apa baru bangun atau malah udah siap jalan

semangat selalu deh Insan Muda. Semoga harinya tetap ringan dan juga cepat selesai. Ya pokoknya pagi ini jangan dibikin buru-buru deh Insan Muda, nikmatin aja momennya. Karena nggak setiap hari kita bisa bangun siang gitu kan, tanpa dikejar alarm gitu kan, dan juga deadline. Waduh. Nah selama berapa jam nih Insan Muda Haidra bakal menemani kamu di acara jogging joget in the morning Insan Muda. Yang pastinya Haidra bakal menemani kamu di hari libur ini, di tanggal merah ini nih, di pagi harinya dengan perkiraan cuaca, berita olahraga nasional dan juga internasional. So jadi kamu jangan kemana-mana, tetap bareng Haidra di NBS Radio. Karena di sini juga Haidra bakal nemenin kamu sampai jam 9 paginya. Dan ini dia opening song untuk kamu yang kayaknya makin cocok di pagi hari, biar kamu selalu enjoy di pagi harinya.

Hal yang sama udah buat kamu yang ingin handphone baru, tenang, ada semua solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana kamu bisa tukar tambah, bisa juga cicilan dari 0% dan angsuran hanya dengan KTP saja. Dan mau COD bisa juga. Simasel untuk handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Simasel juga ada phone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan pelayanan yang ramah. Segera kunjungi Simasel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang Simasel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok Simastel. Bila kamu ingin berhubungi, langsung aja di 0857216 21 621. Senangnya belanja di Simastel.

0: udah lihat tweet yang lagi viral belum?
1: Hah? Yang ceritanya bikin kaget itu? Udah dong.
0: Gila sih, dari awal sampai akhir full plot twist. Daripada cuma scroll,
1: mending dengerin langsung.
2: NBS Radio proudly present, Hah? Hearing All The Hype.
0: Kita bacain cerita paling gong dari Twitter, thread, dan cerita dari kamu.
1: Sekalian kita bahas bareng tanpa filter.
0: Dari yang lucu sampai yang bikin mikir. Setiap Sabtu dari jam 4 sore sampai jam 7 malam.
2: Hah? Hearing All The Hype. Stay tuned.

Okay, itu poin terima besar FM Skemis number one, Yes Music Station. Yang sama dengan sebagai rengah idar yang teman kamu dengar jogging-joget in the morning. Waduh, di pagi hari ini insan muda gimana kamu masih pada nempel di kasur kayaknya ya. Mentang-mentang di hari libur di tanggal merah gitu. Tapi gak apa-apa yang sama-sama nikmati hari weekend kamu nih. Dan untuk mungkin kamu yang memperkirakan cuaca di hari ini bakal seperti apa, kali ini Haider punya perkiraan cuaca untuk di hari ini yang dimana dikutip dari BMKG nih insan muda. Dan langsung aja tanpa berbasa-basi, perkiraan cuaca di hari ini di perkiraan cuaca jam waktu Indonesia Barat tadi WIB insan muda, tepatnya di tanggal 14 bulan Mei 2026 di jam 7 pagi insan muda, diperkirakan cuaca akan cerah nih sampai di jam 9 paginya akan cerah insan muda dengan suhu yang terus meningkat di suhu 24 derajat celcius hingga di 20 derajat celcius di jam 9 pagi. Dan untuk di jam 10 paginya nih insan muda cerah berawan. Wah, agak-agak sedikit berawan nih, jadi nggak begitu panas sepertinya insan muda ya. Jadi cerah tapi ada awan gitu. Ah, cocok banget nih insan muda ya. Sampai di jam 12 siangnya pun cerah berawan ya, dengan suhu yang meningkat juga dari 28 derajat celcius hingga 30 derajat celcius. Dan tapi, waduh, sayang sekali insan muda, diperkirakan cuaca untuk hari ini di jam 1 pagi. Kok pagi? Jam 1 siang ya? Jam 1 siang itu bakal hujan insan muda. Diperkirakan di jam 1 siang bakal hujan ringan dengan suhu yang masih stay di 30 derajat celcius sehingga insan muda ya. Hingga hujan itu diperkirakan sampai di jam 6 insan muda. Wow, cukup lama juga nih insan muda. Diperkirakan ya lumayan lama, yang dimana 5 jam insan muda, dengan suhu yang terus menurun ya dari jam 1 siang hingga di jam 6 malamnya insan muda. Yang dimana jam 2 siang itu suhu diperkirakan suhu itu stabil di 29 derajat celcius, dan untuk di jam 3 sore di 28, di jam 4 sore di 27 derajat celcius, dan untuk di jam 5 di 25, dan untuk di jam 6 diperkirakan di 24 derajat celcius di insan muda. Dan untuk di jam 7 paginya nih, jam 7 pagi kata tadi cerah insan muda, tapi itu jam 7 malam pun juga sama, bakal cerah kembali insan muda setelah diperkirakan sebelumnya akan diguyur hujan di siang menuju sore harinya. Dan untuk di malam harinya diperkirakan bakal cerah insan muda. Dan untuk di jam 8 pagi di sini insan muda juga sama cerah, dan untuk di jam 8 malamnya akan cerah berawan dengan suhu yang masih stabil di 24 derajat celcius. Untuk di jam 9 malam pun juga tetap sama insan muda, cerah berawan. Dan untuk di jam 10 juga cerah berawan, hingga di jam 11 malamnya cerah berawan dengan suhu yang tetap stabil, dan namun di jam 11 malamnya menurun di 23 derajat celcius insan muda. Ya itu dia diperkirakan cuaca untuk hari ini sama diperkirakan di tanggal 14 Mei 2026. Jadi mungkin buat kamu yang mau berkegiatan insan muda untuk menikmati hari weekendnya, kemanapun kamu mau menikmati insan muda, kayaknya wajib banget bawa jas hujan, payung, ataupun juga bawa pakaian-pakaian hangat insan muda. Karena memang cuaca sekarang tuh lagi sulit ditebak insan muda. Kayak si dia gitu, aduh si dia gak tuh. Kayak anget, tiba-tiba hujan gitu kan, tiba-tiba dingin insan muda. Jadi ya lebih baiknya sebelum hujan sedia payung gitu kan. Dan sambil dengan track-track lagu yang sama udah masih banyak banget formasi, jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di NBS Radio. Jadi jangan kemana-mana, jangan pindahkan frekuensinya, tetap di NBS Radio.